masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Oke, dan di sini kita masih bahas gitu kan ya, info-info yang lagi enggak lagi juga sih, pokoknya info-info terupdate-nya ini sangat muda ya. Dan itu ada berita dari

Nah, setelah keterangan polisi nih, kasusnya tuh terungkap ya setelah petugas melakukan patroli cyber ya, dan juga menelusuri video yang diduga berkaitan dengan tindakan tersebut nih, insan muda. Dan dari hasil penyelidikan sementara juga nih, terduga pelaku nih, insan muda yang disebut mengiming-imingi korban akan diberi handphone. Setelah itu nih, tindakan yang diduga dilakukan pelaku tuh direkam ya. Rekaman tersebut tuh kemudian digunakan untuk mengancam korban supaya menuruti permintaannya lagi. Jadi memang korban diduga diancamnya bakal disebarkan videonya kalau emang menolak. Kebayang gak sih, kayak ada anak yang harus menghadapi situasi seperti itu dan juga merasa takut gitu karena ancaman tersebut gitu kan ya. Insan muda, ini yang perlu kita pahami ya, ketika seseorang tuh menggunakan ancaman untuk memaksa orang lain, apalagi ini anak di bawah umur gitu kan ya, ini tuh bukan persoalan sepele juga pastinya. Korban tuh bisa merasa takut untuk bercerita atau kayak mencari pertolongan karena ya khawatir rekamannya tuh bener-bener disebarin gitu kan ya. Dan yang bikin prihatin

ini hasil penyelidikan polisi Insan Muda, termasuk nih soal jumlah korban dan juga bukti bukti yang sudah menyusun di tempat ini. Tapi nih ada satu hal yang juga penting banget ya buat kita bahas tentang ini. Kalau ada anak yang

kan kalau misalnya pelakunya itu adalah orang yang dikenal dan juga dipercaya. Makanya nih peran orang tua dan juga orang dewasa di sekitar anak tuh penting banget juga ya. Kalau emang anak tuh mulai cerita tentang

tim sarapan atau enggak sih? Kalau aku sih tim kadang gini ya, kadang sarapan, kadang enggak. Tapi ada juga tuh orang yang kalau sarapan tuh malah sakit perut gak sih? Apakah kamu timnya kayak gitu atau kayak malah justru harus banget buat sarapan gitu kan? Entah mungkin sarapannya sama roti atau mungkin sama nasi sekaligus. Tapi kalau nasi berat banget gak sih buat di pagi hari? Kayak ya kalau bubur masih better lah, tapi kalau misalnya nasi tuh kayak agak berat ya. Tergantung, tapi ya tergantung porsi juga sih sebenarnya. Oke, dan di sini kita masih bahas gitu kan ya berita-berita terupdate-nya nih Insan Muda. Dan ternyata nih ya, masalah karhutla di Indonesia tuh masih belum beres loh sampai sekarang gitu kan ya. Dampaknya tuh masih dirasain masyarakat di sejumlah wilayah. Dan yang bikin makin perhatian juga nih Insan Muda, asapnya tuh bukan cuma menyebar di Indonesia tapi sampai ke negara tetangga termasuk Malaysia. Nah, jadi ini kebakaran hutan dan lahan ini tuh dampaknya emang panjang banget ya. Bukan cuma hutannya yang terbakar, tapi orang-orang yang tinggal di sekitarnya juga nih harus

ada cerita ya dari warga Malaysia bernama Muhammad Syahir yang cukup bikin prihatin. Dia tuh menceritakan kalau emang anak perempuannya tuh sempat mengalami sesak di dada dan juga kesulitan bernapas sampai akhirnya tuh harus dibawa ke rumah sakit Insan Muda. Anaknya tuh harus dirawat selama kurang

bagi orang tua. Yang paling penting itu anaknya bisa sehat lagi, tapi di sisi lain juga ini keluarga yang harus menghadapi biaya yang gak kecil gitu kan ya. Dan catatan itu disampaikan di tengah kondisi kabut asap yang memang berkaitan dengan karhutla di Indonesia. Tapi ini perlu diingat juga, kita tuh gak bisa langsung memastikan kalau memang penyakit yang dialami anaknya tuh disebabkan oleh asap aja ya. Yang jelas nih, paparan asap tuh emang bisa memperburuk gangguan pernapasan dan juga perlu diwaspadai juga nih. Nah, kalau dipikir-pikir nih ya, insan muda ya, masalah ini tuh jadi makin serius juga nih, karena dampaknya tuh bisa melewati batas negara. Warga Malaysia yang nggak tinggal di lokasi kebakaran pun gitu kan ya, bisa ikut merasakan kabut asapnya. Terus nih, kok bisa ya asap dari Indonesia sampai ke Malaysia? Dan ternyata nih, Malaysia bukan satu-satunya wilayah yang ikut terdampak.

masih bareng Shiva ya. Tentunya di acara apa? Di acara jogging dong ya. Joget in the morning. Kita sampe pengen joget banget ya denger lagu-lagunya yang upbeat gak sih insan muda? Karena emang lagu upbeat tuh kayak bener-bener bikin semangat gak sih di pagi hari. Beda lagi kalau misalnya kayak di pagi hari setelahnya lagu mellow. Udah ada itu langsung nangis seharian kayaknya. Oke, di sambungnya. Dan tadi kita udah bahas cerita warga Malaysia yang anaknya tuh harus dirawat di rumah sakit ya, di tengah kondisi kabut asap yang berkaitan dengan karhutla di Indonesia. Nah, tapi ini sebenarnya nih insan muda ya, di Indonesia sendiri tuh masyarakat juga masih berhadapan dengan dampak kebakaran ini. Contohnya nih, di Kalimantan

warga nih yang mengalami gangguan pernapasan napas juga di insan muda. Terus juga di Sumatera Selatan juga ada cerita serupa juga, kabut asap itu mengganggu kegiatan sehari-hari termasuk aktivitas belajar anak-anak. Jadi ini misalnya tuh bukan cuma soal langit yang kelihatan berkabut aja gitu kan ya, tapi ini juga benar-benar mempengaruhi kehidupan masyarakat juga pastinya. Nah sekarang nih kita balik lagi ke pertanyaan tadi, kok asapnya tuh bisa sampai ke negara lain? Gampangnya tuh begini insan muda, asapnya dari kebakaran itu bisa terbawa angin dan juga bergerak ke wilayah lain. Jadi meskipun kayak sumber kebakarannya tuh ada di Indonesia, asapnya tuh bisa menyebar sampai Malaysia, bahkan nih wilayah lain di kawasan Asia Tenggara. Seberapa jauh penyebarannya tuh ya bergantung pada kondisi angin dan juga cuaca insan muda. Makanya nih penanganan karhutlah ini tuh emang penting banget ya, karena nih kalau emang kebakaran

yang tinggal di wilayah yang sedang terdampak kabut asap ya, jangan lupa buat jaga diri juga insan muda kalau lagi asapnya pekat gitu kan ya. Sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar ruangan. Cek juga nih informasi kualitas udara di daerah kamu sebelum bepergian juga. Kalau emang harus keluar,

juga. Semoga penanganan karhutlah itu bisa segera membuahkan hasil ya, dan juga kondisi udara tuh membaik juga, baik di Indonesia maupun di negara tetangga yang itu terdampak juga kayak Malaysia tadi ya. Karena ya honestly gitu kan, kita

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva ya. Dan gak kerasa banget ya udah jam 8 lebih 15 menit aja nih Insan Muda. Kayak waktu tuh terus berjalan, tuh cepet banget gak sih gitu kan ya. Perasaan baru tadi aku opening tapi tiba-tiba udah masuk ke berita yang terakhir nih berarti ya beritanya. Ya di mana nih Insan Muda ya, kalau ngomongin soal Cristiano Ronaldo tuh kayaknya urusan bikin gol tuh belum ada habisnya nih Insan Muda ya. Umurnya tuh udah 41 tahun tapi masih aja nambah koleksi gol. Dan sekarang nih dia tuh makin deket juga sama angka yang luar biasa banget, yaitu 1000 gol sepanjang karir nih Insan Muda. Jadi ini Senin 12 Oktober kemarin ya, Ronaldo tuh kembali mencetak gol buat Al Nassr ya, saat menghadapi NEFC Fergana di Liga Champion Asia Elite ya. Nah, pertandingannya tuh berakhir dengan kemenangan Al Nassr 3-1 ya. Nah, satu gol yang cetak Ronaldo di pertandingan itu tuh bikin jumlah golnya tuh sepanjang karir senior. Jadi 981 gol. Yap, 981 nih Insan Muda. Berarti tinggal 19 gol lagi nih buat sampai ke angka 1000. Dikit lagi dong ya. Kalau dilihat dari angka yang udah dia kumpulin selama ini ya, itu tuh bener-bener wow banget sih. Golnya juga cakep nih Insan Muda. Berawal dari pergerakan Sadio Mane ya dari sisi kiri, bola kemudian diteruskan oleh Angelo Gabriel ke arah Ronaldo. Nah terus nih si CR7 juga langsung menyambut bola dengan penyelesaian yang bikin Al Nassr tuh unggul 2-0 saat itu ya. Dan satu gol itu tuh punya arti besar juga karena sekarang tuh target 1000 golnya tuh makin deket juga nih Insan Muda. Coba deh bayangin selama bertahun-tahun main gitu kan ya sepak bola, Ronaldo tuh terus menambah catatan golnya. Dan sekarang di usia yang gak muda lagi buat pemain sepak bola, dia tuh masih berusaha ngejar pencapaian tersebut. Nah pertanyaannya nih Insan Muda, dengan sisa 19 gol ini tuh kira-kira kapan nih Ronaldo bakal sampai ke angka 1000? Kita bakal lanjut

81 tuh kayak mungkin kita langsung mikir, wah tinggal 19 lagi gitu. Tapi ini kalau misalnya dipikir-pikir nih gitu kan, buat mencetak gol sebanyak itu jelas bukan perkara yang gampang juga. Karena di sini juga Ronaldo tuh harus melewati banyak pertandingan, terus juga menghadapi lawan yang berbeda-beda dan menjaga performanya selama bertahun-tahun di sana muda. Karena ya gol-golnya juga dikumpul.

tapi ya meskipun tinggal 19 gol lagi, kita tuh nggak bisa memastikan juga kapan dia tuh bakal sampai ke sana gitu. Karena sepak bola tuh kan nggak bisa ditebak juga pastinya. Misalnya dia kayak mencetak gol dalam beberapa pertandingan berikutnya, tapi ya semuanya tuh tetap bergantung pada kesempatan bermain dan juga performanya juga pastinya. Yang jelas nih, targetnya tuh jadi sesuatu yang menarik juga ya buat diikuti. Apalagi nih, Ronaldo tuh masih aktif bermain dan juga terus berusaha menambah koleksi golnya. So, sekarang tinggal tunggu aja nih perjalanan CR7 berikutnya ya. Apakah dia tuh bisa segera menembus angka 1000 gol atau kita masih harus nunggu nih sedikit lebih lama ya. Yang pasti nih Insan Muda, 981 gol tuh bukan angka yang kecil nih ya. Dan 19 gol berikutnya juga bakal jadi bagian penting dari perjalanan Ronaldo menuju target yang selama ini dia kejar. Kita tunggu aja nih update berikutnya ya, siapa tahu nih

juga kami tanya-tanya juga nih yang udah hadir dari Ciamis katanya. Belum cukup sih gak kasih Ciamis ya, wow. Ciamis pasti alamis, dah. Ada juga dari Katumir Dawatinya dari Medan juga nih katanya hadir pagi, pagi juga. Kadadoknya juga nih. Selamat pagi, pagi juga. Ada Kadestroyol, Destroyol juga nih. Hadir dari Jogi.

dari Kak Destro. Oke, siaplah Kak Destro. Ada juga dari Kak Dumayantinya juga yang udah hadir dari Langkat Sumatera Utara ya. Oke, di pasusnya udah kita bakal masuk ke Insta story-nya nih. Di Insta story di sini ada dari siapa aja? Kita enggak mau disebut kali ya, karena ini banyak banget ya di Insta story. Jadi kita baca yang paling ini aja dulu kali ya. Yang paling awalnya aja nih ada dari Kak Kenko. Tadi juga aku sempat tanya juga nih di Insta story. Ada semangat gak nih di pagi harinya gitu kan? Dan kebanyakan sih jawabnya semangat ya. Tapi ada satu yang gak semangat katanya nih dari Kak Dewi Kurnia. Kurang semangat nih Kak. Kenapa tuh bisa kurang semangat tuh di pagi harinya? Pagi hari tuh harus semangat ya? Karena kalau misalnya pagi hari tuh kurang semangat, ke siang, ke sore pun kayak males gak sih biasanya intan muda ya? Oke deh, ada dari Kak, siapa lagi nih? Ada Kak Kenko, terus juga Kak Anderson Genti, ada Kak Isi, dan masih banyak lagi ya ini. Kita tidak bacakan semua karena terlalu banyak, jadi aku ini bakal kurang. Oke, dan aku juga mau ucapin terima kasih.

jauh-jauh semua nih pendengar NBS ya. Oke deh, sambil karena waktu juga terus berjalan dan gak terasa udah jam 8 lebih 43 menit. Oke, Syifa untuk pamit Insan Muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. Dan abis ini kamu mau ditemani

kos, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum

produk terbaru di Keambon Senda Rasa, yaitu poti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keambon Senda Rasa, hingga outlet dan soft opening ya, tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli di Keambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keambon Senda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keambon Senda Rasa berada di Komplek Hotel.

salmonella. Bakteri ini tuh bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan di antara muda orang orang dewasa gitu kan ya. Mungkin kita tuh ngerasa tubuh kita lebih kuat, tapi ini bayi itu beda ya pastinya. Karena ya sistem kekebalan tubuhnya tuh masih berkembang juga, jadi emang infeksi tuh bisa jadi masalah serius. Makanya nih kalau misalnya bayi demam

Dan ini juga penting ya, insan muda kalau merawat bayi bareng keluarga besar gitu kan, jangan ragu buat saling mengingatkan, mau itu orang tua, nenek, kakek, ataupun siapapun itu. Semua itu pasti ingin yang terbaik juga buat si kecil gitu kan. Tapi ini soal kesehatan, kita tuh perlu memastikan caranya emang aman dan juga sesuai anjuran medis. Dan untuk kasus alergi sendiri ya, kita tuh tetap perlu menunggu penjelasan medis lebih lanjut juga soal penyebab kematiannya. Jangan sampai ini dugaan yang beredar tuh malah dianggap sebagai fakta nih, insan muda. Semoga keluarga Alena juga diberi kekuatan.

your page. Dan ini udah jam makan siang juga nih, sambil jangan lupa yang makan siangnya gitu kan, jangan sampai kamu nanti perutnya kosong seharian gitu kan. Oke deh ya. Dan insan muda ya, kamu pernah gak sih lihat orang ngambek gitu? Maksudnya kayak ngambeknya tuh sampai bikin orang-orang di sekitarnya tuh ikut bingung gitu. Nah ini ada kejadian yang lagi viral di Medan ya. Dan honestly nih, insan muda dramanya tuh gak main-main sih ya. Jadi ada seorang cowok yang duduk di area outdoor gerai Migacuan saat hujan deras ya. Bukannya pindah ke tempat yang lebih aman atau kayak langsung pulang, cowok ini tuh malah tetap duduk di situ sampai basah kuyup gitu kan, sampai hujan insan muda. Dan di sebelahnya tuh ada sang pacar yang kelihatannya tuh berusaha membujuk dia ya, supaya mau beranjak gitu kan. Tapi nih, bujukannya tuh gak mempan gitu kan insan muda. Si cowok tuh tetap bertahan di kursinya, sementara si ceweknya tuh terus berusaha ngajak dia tuh pergi. Nah yang mungkin makin jadi perhatian juga nih insan muda ya, menurut keterangan di sini juga ini kejadiannya itu berlangsung dari sekitar jam 8 malam sampai jam 11 malam. Bayangin insan muda, kurang lebih 3 jam ya hujan-hujanan di situ gitu kan ya. Dan bahkan nih makanan yang udah tersaji di meja juga disebut nggak disembuh juga. Jadi ya bukannya fokus makan mie gitu kan, yang ada malah sibuk nyaksiin drama pasangan ini insan muda. Sampai akhirnya nih ada karyawan mie-nya ya yang turun tangan gitu insan muda. Karyawan tersebut tuh datang membawa payung besar buat memayungi mereka supaya nggak terus-terusan kehujanan. Nah kalau kamu nih ada di posisi pengunjung lain yang lagi makan gitu kan dengan tenang, terus tiba-tiba lihat kejadian kayak gini, kira-kira bakal fokus ke makannya tuh malah jadi kepo juga gak sih, itu sebenarnya ada apa sih gitu kan. Tapi ini sebenarnya nih insan muda, apa

Radio masih bareng Shifa ya, tentunya di acara FYP for your page. Dan kita di sini masih bahas nih video viral dari gerai media Green Selfie ya di Medan Interview. Jadi nih, setelah kurang lebih 3 jam si cowok dan juga pacarnya itu berada di tengah hujan gitu kan ya, seorang karyawan tuh akhirnya

Sultan Muda. Dan di sini juga videonya tuh rame dibicarain di media sosial, di mana-mana itu aku pasti scroll tuh langsung gitu kan video ini Sultan Muda. Ada yang ngerasa kasihan sama si cewek karena kayak terus berusaha bujuk si pacarnya, tuh juga ada yang malah vakum juga nih sama karyawannya. Niatnya mungkin ya cuma mau makan atau kerja kayak biasa aja gitu kan ya, malah ikut masuk ke momen yang bikin satu internet tuh penasaran juga gitu kan Sultan Muda. Tapi nih ya, sampai sekarang tuh

kan yang berinisiatif ya bantu dengan membawakan payung lintas muda ya, at least ya mereka tuh nggak dibiarin putus satu hujanan gitu aja gak sih, karena ya 3 jam hujan-hujanan masuk angin gak sih. So lintas muda kalau menurut kamu

bahas info-info yang lagi viral pastinya nih Intern Muda ya. Dan itu ada berita dari Sumedang yang bikin kita tuh ikut prihatin juga, yang dimana seorang supir taksi online bernama Yogi Sarapudi, usia 35 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terkubur di perkebunan teh Intan Muda. Jadi ini Yogi ini tuh sebelumnya tuh dilaporkan hilang sejak Kamis 8 Oktober. Keluarga dan juga orang-orang terdekatnya tuh tentu berharap dia tuh bisa segera ditemukan gitu kan ya. Tapi ini sayangnya kabar yang datang tuh justru bukan kabar baik. Pada Minggu 11 Oktober kemarin, jasad Yogi itu ditemukan di kawasan perkebunan teh Kisoka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kondisinya itu terkubur di dalam tanah yang dimana itu kedalamannya sekitar 1 meter nih Insan Muda. Ya, dan kasus ini tuh kemudian ditangani pihak kepolisian juga ya, dua orang berinisial AD berusia 30 tahun dan juga MIN yang masih berusia 17 tahun diamankan karena diduga terlibat dalam

bikin miris nih insan muda ya. Masalah yang awalnya tuh berkaitan dengan uang, ini tuh justru diduga berujung pada hilangnya nyawa seseorang nih insan muda. Tapi ini gimana sih awal

Perempuan Muda. Kali itu kejadiannya di lingkungan asrama Telkom University Bandung. Kasus ini tuh jadi sorotan setelah beredar video yang memperlihatkan dugaan perundungan terhadap seorang mahasiswa. Yang bikin miris nih ya, kejadian itu justru terjadi di lingkungan kampus, gitu kan, tempat mahasiswa tuh harusnya tuh bisa belajar, berteman, dan merasa aman juga gak sih pastinya. Dan dari informasi yang beredar juga nih, peristiwa ini tuh terjadi di asrama Putra ya. Dugaan perundungannya tuh melibatkan tindakan menyemprotkan cairan yang kemudian disulut api. Jadi itu bukan soal bercanda lagi ya, ya emang ini tuh udah kelewatan batas ya, karena ya tindakannya tuh bisa membahayakan orang lain juga gak sih. Dan video ini tuh akhirnya rame ya di media sosial, sejumlah mahasiswa juga ikut menunjukkan kepedulian terhadap korban juga, bahkan nih

pemeriksaan berjalan, pihak kampus tuh akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang terbukti terlibat. Terus sanksinya apa sih gitu kan, seperti apa gitu kan, apa

coursing selama 2 semester. Sedangkan 2 mahasiswa lainnya dikenai pembinaan karakter dan juga kegiatan sosial mental muda. Nah, pihak kampus juga nih menyampaikan

bercanda itu kan harusnya bikin semua orang tuh ketawa ya, bukan cuma orang yang ngelakuinnya aja gitu ya guys, yang kan muda. So, semoga kasus ini tuh nggak berhenti jadi viral sesaat aja ya. Harapannya sih lingkungan kampus tuh bisa bener-bener jadi tempat yang aman juga buat semua mahasiswa. Ya kita doakan aja nih, semoga korban bisa melewati kejadian itu dengan

tempat terbaik untuk momen spesialmu di KA.

Samuda sekarang udah tanggal 13. Cepat banget nih Samuda, bulan Oktober udah mau setengahnya aja. Gak dirasa juga Samuda udah OTW Desember nih. Waduh, gimana resolusi kamu Samuda di tahun ini? Masih ada beberapa bulan, semoga bisa tumbuh dunia Samuda. Dan di sini gaming hari kembali teman kamu di NBS Daily

Lil Nas X ini tuh sudah dirilis itu di awal bulan ini sih sebenarnya, dan ini tuh sebagai penanda kembalinya Lil Nas X ke dunia musik setelah hiatus ya sebenarnya. Tapi tau gak sih makna lagu ini tuh menurut aku tuh dalam banget sih, overall aku nangkepnya sebenarnya dalam banget, karena ini menceritakan kehidupan Lil Nas X yang dulunya itu tuh sulit banget ya, sama bener-bener sebuah kekurangan ya dari keluarga yang tidak mampu, sampai akhirnya Lil Nas X ada di posisi seperti sekarang ya, muda. Dan dedikasi lagu ini juga buat orang tuanya, terus buat ibunya sendiri muda, yaitu Tamikia Hill ya. Dan pada awal penulisan sendiri, ia mengambil suara voicemail dari ibunya yang berpesan agar ia gak menyerah dan selalu berjalan berdasarkan iman, bukan penglihatan gitu. A walk by faith, not by sight. Dan itu sebuah kalimat yang bikin jiwanya di lagu ini, Samuda, kata-kata dari voicemail mamanya tadi, Samuda. Emang ya, kekuatan ibu itu besar banget, Samuda. Bener-bener pengiring kesuksesan kita ya. Dan ya pasti sama deh, aku bakal puterin track lengkapnya di sini. Kita mulai dari new entry dulu. Kita nanti bakalan lanjutin untuk preview di urutan ke-27 dan seterusnya. So, station only 192.3, be strong and keep shining on.

Ya, Draw You Out disambut dari Noah Kahan. Dan ini tuh lagu soundtrack sebenarnya film The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Dan ini tuh mengeksplorasi tema kehilangan kenangan jujur seseorang yang hidup setelah ditinggalkan oleh orang terkasih gitu loh ya sebenernya. Emang berat ya, kata ngejalanin kehidupan yang mana berbanding kebalik dari hari biasanya yang biasanya bareng-bareng tuh sama someone terus tiba-tiba harus dipaksa buat sendirian ya. Dan satu terimbangnya dari Noah

Lagu Sumpah Percuma dari Wilson 37 Internet itu sudah menceritakan tentang kehidupan yang itu menyoroti kisah seseorang yang dia tuh bisa meraih kesuksesan, bisa meraih mimpinya, tapi dia di sisi lain sendirian sama dia. Jadi kalau udah malam

varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, bias siliwangi, kue tempo dulu, kue.

Cirebon sudah rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keambun sudah rasa berada di komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwang.

Arizona Superbeats number 1 Hits Music Station. Dari sama juga masih Kevin Tony di NBS Daily Top 30 dan kita masih di World Number 10 sama dengan bakalan Kevin Preview di sini.

Lagunya udah di Vanessa sih, sama dia ini itu udah dirilis pertengahan tahun ini, sebenarnya juga cukup lama ya, 10 Juli 2020. Dan menyamakan tentang fase sunyi dalam suatu hubungan semara yang perlahan renggang tanpa pertengkaran besar gitu. Samudra jadi gak ada pertengkaran besar yang akhirnya bikin hubungan sudah ya. Hubungannya perlahan memudar dan menjauh. Dan satu terbang dari Vanessa Zee di urutan ke-9 ada Roni Barulian, Walls Akhir Zaman.

Bersama sama dari Doni Parulian, yang mana yang semudah tentang kesetiaan, ketangguhan, dan komitmen sepasang kekasih untuk terus bersama dan saling menguatkan di tengah masa-masa sulit atau ketidakpastian hidup ya. Jadi dunia sekeras apapun, kalau misalkan kita berdua rasanya jadi ringan.

Lagu Mahal Ini Percuma Yang Samuda yang dirilis 28 Agustus 2016 yang menceritakan tentang seorang yang berjuang sendirian atau mempertahankan hubungan yang sudah kehilangan makna dan kehangatannya. Ya kalaupun lanjut jadi rasanya percuma aja gitu. Karena tokoh dalam lagu ini itu terus memohon bertahan dan berharap bisa mengembalikan cinta seperti yang dulu ia kenal, namun pasangannya enggak memberikan respon atau perasaan yang sama gitu yang Samuda. Dan satu troy diulangi dari Maha

Ya, lumayan dari HiFi ini merupakan ajakan untuk berdamai dengan keadaan dan nikmatin setiap proses kehidupan yang semuda. Alih-alih terus melawan situasi yang tidak bisa diubah. Jadi kayak ya udah mendingan damai aja yang semuda. Jadi kalau misalkan hidup kamu tuh merasa nggak berjalan sesuai harapan, tekanan pekerjaan, rutin atau sama salah sehari-hari, ya kita harus berdamai dengan keadaan seperti itu semuda. Jadi kita jangan fokus sama hasil akhir, tapi kita nikmatin proses yang kita lewatin setiap harinya semuda. Karena hidup kita di hari ini, jadi kita harus menerima semuanya semuda dengan penuh sukacita. Agar apa ya, hari-hari kita tuh jadi lebih bahagia gitu lah, semuda lancar bermain. Satu terjuangnya dari HiFi di urutan ke-5, Ray melaut pada yang mana semuda di dunia yang nanti dan India

Lagu dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti, ini mengisahkan tentang dua insan yang saling mencintai tetapi bertemu pada waktu yang salah. Tentu ketika masing-masing sudah punya kehidupan, komitmen, atau pasangan sendiri. Dan yang pasti Samudra itu kembali perasaan yang tulus yang muncul di luar dari itu Samudra. Jadi ketika kita cinta pada hati yang ternyata salah ya, karena kita nggak bisa memilih Samudra mau pada hati yang mana kita akan berlaku. Dan bisa jadi juga seperti lagu ini mencintai orang yang ternyata dia udah punya kekasih. Saat lagu lagi dari Raim Laude.

Ya, dan insan muda, sebelum aku puterin trik lengkapnya, aku ada informasi dulu buat kamu yang lagi cari HP baru. Ini ada semacam solusi buat kamu yang ingin beli handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Semacam ada tuker handphone terlengkap suka bumi. Selain ini handphone dan aksesorisnya, semacam juga ada handphone second home. HP kamu yang rusak itu bisa diservis di Semasta. TV Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap nih. Dan gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Semasta sekarang yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Rukun 46 Kota Sukabumi, atau cabang Semasta di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Semasta. Hubungi WhatsApp officialnya di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Semasta.

pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kapur, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa

The Looking Only One, 92.9 Biasa FM, Super Mr. Ruan, di It's Music Station. Hai, saya Huda, dan kamu masih kembangin di NBS Daily hari ini. Dan aku bakalan lanjutin preview untuk trend terpanas di NBS Daily di 3 track puncaknya. Number 3 for this weekend, congratulations, Roni Barulian, Febru.

lagu Rory Parolia dan Samuda dengan Februari ini tuh sebelumnya sempat masuk di posisi pertama juga, sempat masuk runner up. Tapi sekarang ada di posisi ketiga yang Samuda untuk hari ini ya. Lagu yang menceritakan tentang hubungan antara seorang manusia ya, manusia lainnya yang jadi bukan Februari, yang mana udah lama banget gak mendapatkan ada rasa cinta ya. Terus tiba-tiba di bulan Februari ketika itu dia bertemu dengan sosok yang akhirnya bisa menutup pintunya kembali setelah sekian lama sendiri, akhirnya memberanikan diri untuk memulai hubungan di bulan Februari. Satu tagline dari

Kenapa aku bisa kuliah di Fajar Nur, lagu yang dimana menceritakan tentang sebuah hubungan yang rumit ya semudah, karena POV dari seorang pria di sini di lagu ini yaitu Fajar, yang itu merasain hubungannya itu gak baik-baik aja ketika semuanya pertahan itu dia sendiri, dan akhirnya dia sampai ada di posisi dia bertanya-tanya sama dirinya sendiri, sama sih aku sampai hubungannya itu sampai berantakan ini gitu kan, padahal selama ini udah diperjuangin apa yang perlu diperjuangin gitu kan, selama ini dia pertahanin hubungannya sendirian dan ya feelingnya nggak ada, makanya di sini Fajar sampai berpikiran dia sama dia apa. Emang sakit banget ya soalnya ketika kita berjuang dalam hubungan ternyata kita aja yang berjuang sendiri. Satu terkembangnya dari Fajar Nur dari

atas semua doa bimbang dari Nabila Takia yang semuda. Lagu yang menceritakan tentang perasaan cinta yang menyisakan luka, yang tanpa kepastian dan nyatanya bahwa hubungan asmara itu gak semudah permainan anak yang semuda yang gampang bolak balikan tangan gitu. Pada nyatanya gak selesai itu, semuda susah banget buat dipaham gitu. Oke, dan ini semuda sekaligus juga di sini kami bertugas satu acara. Thanks for all yang udah stay tune. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas.

only one 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan semoga kamu masih kami temenin di prime time sore ini. Dilihat-lihat cuaca udah mulai agak gelap ya, semoga

Jok, akhirnya ada duel berdarah nih di Cilangkas Sukabumi. Dan itu Samuda cuman masalah uang 30.000 aja loh padahal ya. Tapi bisa sampai sekeos ini. Ya, duel berdarah antara H berusia 25 tahun alias Layu dan temannya Is berumur 22 tahun di kampung Tunggu Desa Cilangkas, Kecamatan Cilangkas, Kabupaten Sukabumi, Senin kemarin malam. Samuda ternyata dipicu duel

lokasi kejadian ini. Keduanya sempat berbincang sebelum akhirnya terlibat perkelahian. Satu lawan satu menggunakan senjata tajam, langsung bukan dengan tangan kosong. Dan akibatnya dari kejadian ini,

Berasa Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian.

handphone terlengkap di suku bumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Smartshell juga ada handphone second. Untuk kamu yang satu itu bisa diservis di Smartshell. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi jangan terlengkap deh. Dan gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Smartshell sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Smartshell di Jalan Cimahi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Smartshell, hubungi WhatsApp officialnya di 0857 21 6 21 6 21. Senangnya belanja Smartshell. Dan di samudera ini ada

Ya, di sini ada kabar dari Camat Kelapa Nunggal, RAD Asan Barata Nireja yang aku kutip dari laman skomi.com itu bilang, laporan mengenai warga yang mengalami keluhan kesehatan itu pertama kali diterima dari Sabtu tanggal 10 dan laporan ini disampaikan oleh kader posyandu desa Kadu Nunggal setelah mengetahui sejumlah warga mengalami gejala serupa yang usai menghadiri acara syukuran pernikahan desa muda. Dan yang mana menindaklanjuti laporan ini ya, petugas kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan pengambilan sampel makanan. Warga yang mengalami gejala juga di

0: cocoknya di mana?
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau lokasi strategis di Jalan Slabitana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang

0016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NPS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

saudara. Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Twitter, maaf hari ini belum ada perinstalan atau pemimpinan deh kalau orang segini. Bisa kalau pemimpinan tanggal 20-an tuh kita sudah pernah close ya, dan kita mau dulu dari Facebook nih, kita ambil satu dah Eva ya. Selamat malam Abi Raga, request lagu aneh dari Gigi gue main hingga 11 jam hari temannya Kak Ella dan Abi ambil satu di Instagram, jadi ada satu pengen lagunya dari Eva Kumpulan Jaya. Oke, aman banget ya.

0: baik.
1: Tapi mahal-mahal gak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya. Tapi kampus udah rasa.
0: Oke, siap.

oleh-oleh di Tambon Cinderasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli.

0: Alhamdulillah sih.
1: Makin asik.
0: Makin asik. Kak Anjah, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya. Lagi mau apa?
1: Alhamdulillah.

Oke, siap aja.

Yeah, bye.

oleh-oleh di Tambun Sile Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, Mochi Keranjang, Mochi Jepang, Mochi Rainbow, Pai Susu, Bia Siliwangi, Kue Tempo Dulu, Kue Kering, Sepiku Kacang dan Keju, Roll Tart, Aneka Roti. Juga tersedia produk terbaru di Keambon Senda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keambon Senda Rasa, Indah Outlet, dan Shop Openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo Shop Openingnya ya, buy one

0: outlet baru Bika Anggur Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi kontak person di 0812-8077-7708.
1: Bro, dari roman-romannya lagi kalau bener nih.
2: Iya nih, tuh gue baru putusin cewek gue. Sibuk banget.
1: Ya,

0: Anda buat otomatis?
1: Berapa ya? Tapi soalnya dia bilangnya udah punya pacar yang gimana ini?
0: Jadi emang agak kurang ajar.
1: Kurang ajar.
0: Dan insya Allah kita bakalan

0: bulan putus.
1: Iya, emang aneh gitu kan, malam-malam itu kayak ya udah malam biasanya, kayak pagi itu kayak udah pagi, nggak ada notif apapun. Emang sedih itu waktu itu berapa hari. Lama kelamaan, seiring berjalannya waktu malam biasa aja sebenarnya tetap berjalan seperti biasanya gitu.

0: lu bisa hidup sebelum ketemu dia, kenapa lu bisa biasanya kayak, kenapa gue juga harus ngegamonin lu, gue aja masih fine, kenapa lu masih bisa hidup gitu, jadi kenapa harus galau untuk seorang gitu.
1: Iya,

0: Oke, okay, sampai masih bareng kita berdua ya di acara dating. Sekarang udah interval kedua ya. Sejam berlalu ternyata.
1: Iya, dan yang mana ya, sebenarnya kita bakalan lanjut lagi ya untuk bahas tema kita hari ini. Ini barangkali relate banget buat kamu yang menjalani hubungan di tengah kejahatan. Toxic relationship itu adalah sesuatu yang

0: dasarnya gitu. Nyesel gak sih kamu?
1: Ya,
0: main sih dulu kayak gini gitu. Dan kita di sini ya, at least bisa bikin kamu mungkin dua kali lah gitu ya kan. Mungkin ada orang yang masih di fase ini gitu ya kan. Dan mereka tuh gak sadar gitu loh, takutnya kayak gitu. Karena ya kecintaannya itu loh,

Iya betul. Ya untuk kalau misalnya kamu sendirian banget ya ntar one day ya nggak harus pacar gak sih, misalnya orang yang deketin kamu gitu ya, bisa aja orang yang baru kayak baru kenal gitu, relasi baru gitu loh.

juga ada handphone second loh. HP kami rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanan yang juga

Bener sekali. Samudra lagu yang kita putar ini, lagunya Mahal ini dengan judul Percuma, yang kayaknya ini cocok banget sih buat kalian yang menjalani hubungan toxic relationship ya.

0: misalnya dia udah main tangan, itu udah bukan toxic lagi, tapi emang udah
1: kriminal.
0: Apa
1: kriminal?
0: Ini harus kita tuntaskan. Kita harus jadi pribadi yang bervalue.
1: Cira, betul sekali. Dan kita bakal bacain kumpulnya ini sebelum ke materi lagi, karena ada yang curhat nih, Bang.
0: Iya, jadi siapa nih?
1: Nih, kita lo jangan namanya
0: ini, oh, dari Inum, Inum Pertiwi.
1: Inum Pertiwi. Halo Bang Kev dan Abis, setelah berapa lama aku ada cerita nih, katanya tahun 2021 aku ngampus di kampus X ya. Kampus Elon Musk ini ya kayaknya.
0: Iya, X keren.

udah deh aku anter. Nah, si cuttingnya ini ternyata teman sepupu aku yang agak absurd itu lah, bagus ya. Nah, si cutting ini ngobrol sama teman aku, tapi eye contact-nya ke aku. Aku ya berusaha menghindar, tapi enggak bisa katanya. Akhir tahun 2021,

donor kota pun, aku dan ibu tetap harus nyari donor. Nah, aku dan ibu cari PMP yang terdekat lah katanya. Ada DM masuk ke aku. Nih, kamu lagi di Cianjur.

0: ternyata ngobrol sama temennya. Setelah itu aku ngobrol, ibu masuk ke rumah bapak. Beberapa bulan berjalan, download lagi susah banget. Dia chat ke aku, "Kamu lagi urgent banget kah?" Tanyain perawatnya bisa gak kalau golongan darah B? Tolong bisa gitu, aku mau bantu papa. Aku jawab, gak bisa sambil sedih.
1: Oh, lanjut ya. Pokoknya sampai bapak aku meninggal,

0: sebenarnya tuh bukan siapa-siapa, tapi bantuin sampai segitunya.
1: Iya, apalagi golongan darah B itu termasuk golongan darah yang susah loh ya buat ini.
0: Iya,
1: biasanya
0: iya,
1: yang kan biasanya yang itu banyak.
0: Sebenarnya susah juga tuh ada atau
1: banyak
0: kesediaan di PMI-nya.
1: PMI-nya.
0: Cuman memang untuk ukuran darah B-nya emang lebih lengkap emang.
1: Iya benar, dan apa ya, kebaikan itu selalu datang dari arah yang gak terduga gitu ya kan. Ya ini mah dari cutting gitu ya kan, padahal gak kenal, bahkan canggung gitu ya kan.
0: Kata orang absurd itu ya.
1: Iya.
0: Tapi taunya orang yang

0: Oke, Insan Budaya, masih pada kita berdua di Jating untuk malam kali ini.
1: Iya, dan kita lanjutkan juga di Jating untuk malam hari ini.
0: Iya, that's right. Dengan tema toxic relationship, kenapa orang masih bisa bertahan walaupun kayak lama gitu ya kan. Mungkin mereka ngerasa rugi waktu kayak kan. Ada yang bertahun-tahun pacaran gitu dan gak mau gitu. Kalau misalnya
1: sia-sia ya.
0: Iya, sia-sia gitu. Itu disebutnya tuh sang host fallacy ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi adanya investasi emosi yang terlalu besar di mana seorang merasa sayang untuk mengakhiri hubungan karena udah terlanjur pacaran atau menikah selama bertahun-tahun. Mereka tuh merasa semua waktu, tenaga, air mata, dan materi yang dikembangkan akan terbuang sia-sia jika hubungan itu ya bubar. Ya bukan gimana ya, tapi kalau misalnya waktu selama itu misalnya setahun dua tahun gitu,

Tapi tahu gak sih, ternyata ini juga bisa muncul dari faktor lain seperti eksternal, bahkan finansial juga, dan anak kalau misalkan sudah berkeluarga. Nah, jadi tekanan sosial dan

0: kejadian itu terus berulang ya. Dalam artian bukan sekali dua kali.
1: Iya, ya, betul.
0: Iya.
1: Tahu enggak video yang lagi viral tuh yang suaminya kecanduan di internet terus dia mecahin kaca. Nah, itu sampai kena anaknya loh itu. Kepalanya sampai berdarah itu.
0: Itu parah banget. Maksudnya dia yang kalah sendiri. Ditambah lagi bilang istrinya bilang gini, ngapain lagi yang jadi omen yang kemarin malah keluarganya sendiri yang hancurin

traumatis. Itu tekanan batin yang konstan ya, memicu tubuh untuk terus memproduksi hormon kortisol dalam kadar tinggi. Jadi ini misalnya kalau basketnya sekarang kan high cortisol gitu. Nah, dampaknya tidak hanya merusak kestabilan mental, tapi juga memicu penyakit fisik nyata kayak asam lambung, migrain, gangguan tidur, hingga berulang

0: ini dari sebutin kan sih namanya? Gak salah ya. Yeah. Takutnya
1: namanya Mario.
0: Nama Mario.
1: Samar kayak tadi gue.
0: Gue jengungi A. Bungi mau curhat katanya. Maaf kalau tuh nyambungnya. Jadi gini entah kenapa ya, semenjak teman dekat saya atau gebetan saya meninggal 6 tahun lalu, rasanya susah banget gitu nerima cewek lain deh. Kayak rasanya tuh setiap pacaran sama ceweknya tuh bawaannya tuh kayak ya udah lah, ngapain ngasih perasaan mati-matian toh ujung-ujungnya ninggalin juga gitu, ninggalin juga. Makanya kayak gimana ya, suka sama cewek iya, pengen punya pacar juga iya, tapi kok rasanya kayak gak ada gairah buat pacaran aja gitu. Jadi punya pacar tuh kayak ya udahlah, pacaran tuh cuman ya udah, temen ngobrol aja, kayak gak ada spesial spesialnya gitu.

0: apa ya, apa yang kamu cari itu ya kamu sebenarnya mau pacaran tuh apa gitu. Kalau misalnya temen ngobrol doang mah ya usah pacaran
1: gak sih, apa gitu
0: ya. Maksudnya kan kalau temen ngobrol doang mah ya gak usah pacaran juga gak sih, ya kasihan juga

0: masih ngomongin tentang apa kita tadi ya, Bi?
1: Ya, betul sekali. Perkembangan sosial pilihan sama daya terus dipertahankan. Tadi kan dampak buruknya. Terus kayak alangkah keluarnya gimana ya sama daya? Ya, pastinya ya kamu harus apa ya? Jangan denial, berarti menyangkalin sama daya gitu. Dan juga berusahalah untuk menghibur diri sendiri gitu.
0: Jadi kalau dikasih tahu tuh kayak dengerin. Misalnya teman-teman tuh suka kasih tahu kan.

0: udah rusak gitu, ada yang luar dari dalam ya kan. Nah itu kamu harus berhenti ngebuat kebenaran atas kelakuan buruk pasangan kamu yang toksik itu ya, dan juga harus sadar sih karena orang yang dalam fase ini tuh ya mereka tuh nggak sadar gitu. Makanya ya sebisa mungkin kalau misalnya kamu punya teman yang ada di hubungan yang toksik kayak gini, cobalah untuk apa ya, ya at least kalau mentok-mentok ya kasih tahu aja lah kondisi dia, dan juga kayak itu gak normal loh gitu.
1: Iya, ini bukan hal yang bagus buat dipertahankan. Terus juga kita butuh banget ngerencanain rencana keluar ya, atau exit strategi yang aman. Betul. Gimana caranya kita keluar dari kandang harimau ini, ibaratnya kayak gitu kan.
0: Yap.
1: Nah, jika hubungan sedang melibatkan ancaman, dia udah mulai main tangan, kekerasan fisik, kita gak boleh pergi secara impulsif. Dalam artian, kita harus pinter juga nih, kita harus menyusun rencana penyelamatan.

0: Oke, saya mudah ngerasa kita sudah di penghujung acara ya, di untuk acara dating kali ini.
1: Iya, semoga thanks for all your station and sorry to say, semoga buat hati yang terluka bisa segera pulih.
0: Yoi, dan selamat beristirahat ya, saya mudah. Dan juga mungkin buat kamu yang sedang beraktivitas masih gitu ya kan, yes. Segini tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat.
1: Have a nice dream, have a nice night, see you next time.

loh ya, sungguh baru aneh bari. Coba kalian kalau kita ngomong adinul Islam kan mau merujuk, masa sih ngomong adinul Islam rujukannya Siddhartha Gautama? Mungkin ya, nggak mungkin. Hah? Coba kalian ngomongin soal adinul Islam, masa sih Prabu Siliwangi yang jadi acuannya? Enggak lah. Kalau kita ngomong adinul Islam itu bukan Prabu Siliwangi yang jadi ukurannya, tentu Rasulullah, ya enggak? Enggak, atau Siddhartha Gautama, atau siapa lagi, atau Aristoteles, Immanuel Kant, atau tokoh-tokoh filsafat lainnya, apa itu yang menjadi acuannya kalau kita ngomong, coba kita ngomongin tentang adinul Islam. Ya sudah pasti lah Rasulullah SAW salah itu. Masa iya ngomongin soal adinul Islam terus Prabu Siliwangi menjadi acuannya? Tidak mungkin ya. Apalagi Nyi Roro Kidul acuannya. Kalau kamu ngomong mistik, kalau ngomong perdukunan, pastilah hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Iya, ngomong adinul Islam Nyi Roro Kidul acuannya masuk akal ya. Nah berarti

di 14 abad yang lalu, manusia yang pertama kali ini memperkenalkan ya konsep-konsep ketuhanan kepada bangsa Arab itu adalah bangsa Arab saat itu saja ya, yang kecil, karena memang Rasulullah dilahirkan di kota Mekah ya. Betul banget ya, kota Mekah itu kan ini bangsa Arab. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut itu bukan orang Arab yang sesungguhnya. Ada Arab Aribah, ada Arab Mustaribah. Ya enggak, apa bedanya Arab Aribah sih dengan Arab? Ya, saya orang Sunda ya, jadi saya

Malaysia, saya punya anak. Karena saya kerjaan menetap di Malaysia, ya. Kemudian lahirlah anak besar di sana sampai anak saya dewasa, kan gede. Hah? Kira-kira saya disebut para

tinggal di Malaysia ni 20 tahun anak aja untuk pada fikir-fikir. Tapi yang cucu anggap saya begitu ya. Sama. Semua keluarga saya, anak-anak saya lahir di Malaysia. Apa saya disebut orang Malaysia? Enggak. Kalaupun warga negara saya adalah Malaysia, apa tetap saya orang Malaysia? Bukan, tetap aja seorang Malaysia. Enggak. Itu kan persoalan kependudukan.

di Indonesia banyak orang Cina, banyak orang Arab, banyak. Kalaupun bagaimana itu keturunan Tionghoa ingin jadi orang Sunda tak bisa. Saya dulu punya seorang klien, memang dia orang Tionghoa, keturunan dari Tionghoa, nenek moyangnya dari Tionghoa, tinggallah ke Indonesia. Dia kan udah berapa generasi dia tinggal di Sukabumi, sudah ratusan tahun atau puluhan tahun, dia nggak tahu ya. Dia nggak asli ya dia Cina keturunan. Apa tetap dia dikasih orang Sunda? Enggak ya, tetap dia orang Tionghoa. Orang Sunda, walaupun dia ingin disebut sebagai orang Sunda, ngomongnya Sundanya luar biasa. Ya, saya ngomong Sunda anggap suka kasar. Dia semua nggak pernah mau ngomong bahasa Indonesia, ngomong Sunda aja. Bahasa aja lemas, gaya juga lemas halus ya. Karena saya ingin disebut orang Sunda, bisa disebut orang Sunda nggak bisa, tetap aja keturunan dia. Kalau KTP-nya sih memang NU ya, bukan tetap ya. Saya bukan orang Indonesia. Nah itu Rasulullah itu mirip begitu. Beliau lahir besar di kota Mekah, tidak disebutlah pada beliau itu orang Persia ya sesungguhnya Muhammad. Ya enggak. Begitu ya enggak. Lah orang Arab, ini ada Arab Aribah, ada Arab Musta'rabah, istilah aja. Ya kan? Karena Rasulullah lahir di sana, dia menghadapi sosial masyarakat Arab yang demikian. Beliau

dia, sejarah mencatatnya begitu. Ya sudah barang tentu kalau begitu ceritanya kita harus belajar mengikuti menuju dengan apa yang dahulu pernah Rasulullah berikan kepada manusia pada umatnya. Ya ya. Nah, saat kita ngomongin tentang adilun Islam, apa yang akan jadi ukuran kita? Apa yang akan jadi acuan kita? Ya kan? Kalau saja sedikit kita belajar ya,

Navalny es el disidente. Adalah lawan bahan. Hingga sebagian para ulama menyebut engkau itu harus surga Tion, harus berburuk sangka kepada tiga perkara. Pertama kepada periwayatan hati.

tidak terhadap jabatan yang dimilikinya. Tiga perkara yang harus kalian curigai, pertama periwayatan hadis.

kita nggak boleh berburuk sangka kepada siapapun kecuali kepada tiga orang tadi. Kita melakukan perkara ini yang dikatakan adalah nabi, karena kan kita tidak pernah tahu, tidak pernah bersatu dengan nabi. Kita tahu ada nabi aja juga dari sejarah, kita tahu Quran juga dari sejarah, enggak. Kalian tahu dari mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah ketemu? Kamu pernah melihat? Ya kan? Oh iya, di sejarah. Kita baca. Betul enggak? Nah, sementara sejarah itu dibuat kayak gimana? Sejarah ditulis kayak seperti apa? Betul enggak? Betul enggak? Siapa yang menulis sejarah tersebut? Jangan jauh-jauh kita pergi ke

rekayasa ya, untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya karena kepentingan politik saja. Jadi wajib itu ya sudah ya. Dengar ya kan, kumul wakon minal iman. Pernah ya, ini hadis Nabi. Hadis gimana? Cinta kepada tanah air sebagian daripada iman. Anadopatu minal iman. Ini hadis kumul wakon minal iman. Siapa bilang itu kumul wakon minal iman hadis? Iya, itu hadis perkataan. Cuman perkataan siapa? Hadis kan perkataan. Inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya perkataan, inna asdaqal hadis, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan kitabullah adalah Al-Quran ya. Jadi Quran itu sebuah hadis. Ingat, inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, adalah Al-Quran ya. Al-Quran ya, baik sebenarnya. Berarti Al-Quran itu sebuah hadis. Hadis itu artinya perkataan. Perkataan Allah disebut Quran ya. Perkataan Nabi disebut hadis ya. Perkataan ulama disebut qawl ya. Itu maksudnya. Nah, mau kita lihat

membangkitkan semangat rakyatnya berperang, maka dibangunlah sebuah konsep cinta tanah air, cinta terhadap negara. Itu adalah iman. Itu kan diarabkan ya, hubul watan minal iman itu diarabkan. Padahal awalnya bahasa Perancisnya bukan hubul watan ya, tapi bahasa Arab. Segala sesuatu yang diarabkan kita sebut hadis. Apalagi banyak disebut-sebut orang. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan fakfir dunubi fa inna kagofiru zambil azimi. Bagi yang tidak ngerti, wah ini adalah hadis, ini adalah perkataan Nabi. Apa bilang itu perkataan Nabi? Bukan ya. Ilahi lasturil firdausi ahla kan kalau kita seringkali ya disenandungkan. Sudah sholat Jumat, orang udah beres sholat yang likum likum likum, baca ilahi lasturil firdausi ahla. Kemudian juga disenandungkan oleh para artis ya. Disenandungkan aja ya. Pernah ya kalian lihat ya. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ini doa yang diajarkan Nabi. Ini sebuah hadis. Siapa bilang? Iya sih itu sebuah hadis, tapi itu sebuah perkataan ya. Perkataan siapa? Bukankah itu perkataan Abu Nawas? Perkataan Abu Nawas ya, syair Abu Nawas yang telah dirubah menjadi perkataan Nabi. Oleh siapa? Oleh orang yang tidak mengerti. Ya, ilahi lasturil firdausi ahla. Wahai Tuhan, aku tidak sanggup deh. Kalau aku harus masuk surga, tidak sanggup. Apa yang akan dipertaruhkan oleh diri saya kalau aku harus masuk surga? Tidak ada apa. Wala aku ala naril jahimi, dan aku pun tidak kuat kalau aku disiksa di neraka. Neraka lagi. Emang surga dan neraka itu adalah bagian ikon yang terpenting dalam kehidupan manusia, ha? Itu baik-baik. Tidak sholat, neraka. Tidak zakat, neraka. Tidak puasa, neraka. Suka sholat, surga. Suka beribadah, surga. Kok gitu dulu sih? Surga itu menjadi satu ukuran, menjadi alasan utama. Surga dan neraka itu menjadi sebuah alasan utama orang untuk taat atau tidak taat kepada Allah. Masa iya begitu Allah? Kalau kamu nanti tidak sholat, kamu masuk neraka. Itu nasihat dari orang tua kepada anak-anak PAUD. Kalau kamu tidak puasa, kamu masuk surga. Kalau kamu rajin beribadah, kamu masuk surga. Apa begitu Allah mengajarkan Islam? Apa begitu Rasulullah mengajarkan agama Islam kepada manusia? Pikir-pikir dulu. Ya, nanti dulu ya. Lihat dulu sebenarnya apa sih? Kok orang taat dan tidak taat harus di apa surga itu apa? Ah, kalian ngomong surga, ngomong neraka, jangan asal denger aja. Coba perhatikan lagi, kan kita pikir begitu. Coba kan kata Abu Nawas, kalian tahu siapa Abu Nawas itu? Siapa Abu Nawas? Saya pernah cerita ya, ada kisah Abu Nawas itu dalam 1001 malam. Seseorang tokoh legendaris ya terdahulu. Ya, si Abu Nawas ini masih ada ya kuburannya itu. Masih ada sekarang juga. Itu dikenal juga. Dia seorang ya seniman juga ya, seniman. Dia seorang sastrawan ya, bukan seniman, tapi mirip sama juga ya, seorang sastrawan. Kalau di Indonesia namanya sastrawan juga ya.
orang yang pandai membuat sastra, pandai membuat syair. Sebut sajalah sastrawannya, siap mengawas ini. Nah, sebuah puisi yang dibuat, syair ya, sebuah syair yang dibuat oleh Abu Nawas itu tadi, ilahilah stulil firdausi ahla duhai Tuhan, sungguhlah mana mungkin dengan amalku yang buruk, dengan amalku yang tidak maksimal, dengan amalku yang tidak terlalu baik, masa iya sih aku harus masuk surga? Masuk surga ya? Emang orang berbuat baik harus surga bagiannya? Masuk surga ya? Tidak sanggup, sungguh-sungguh tidak sanggup aku harus berada di surga lantaran jeleknya amal yang aku miliki. Tetapi aku pun tidak kuat, aneh saja aku harus berada di neraka. Oleh sebab itu, ampunkanlah wahai Tuhan. Itu kan syair Abu Nawas ya, yang telah digubah oleh para ulama menjadi sebuah hadis Nabi, menjadi sebuah perkataan Nabi, menjadi sebuah doa. Kan gitu? Kan itu sama tadi dengan hubul wathon minal iman, sebuah perkataan Napoleon Bonaparte di masa terjadinya revolusi Perancis dirubah, diarabkan menjadi sebuah hadis. Sama. Jadi tadi banget kalian perlu curiga ya, perlu buruk sangka ya, pertama kepada hadis, kedua kepada orang yang diberikan kepercayaan untuk memegang uang, ketiga kepada jabatan yang diberikan kepada seseorang. Kalian perlu buruk sangka terhadap tiga orang

untuk mengelabui orang-orang tertentu di kemudian hari. Ya kan? Orang lu begitu ya. Tidak. Nah, jadi kembali lagi. Kemarin kita ngomongin tentang Al-Quran ya. Al-Quran ya. Apalagi ya dengan Al-Quran. Kira-kira menurut kalian gimana sih? Ya kan persoalannya begini, untuk mengetahui saja, untuk sekedar memahami saja bahwa sebetulnya yang harus diikuti oleh manusia itu bukankah Tuhan telah berpesan ya kepada manusia pada umumnya. Tadi kan kita bicara soal di awal soal adinul Islam itu ya. Dimana saat kita ngomong tentang adinul Islam ini, sebuah konsep keyakinan yang dimiliki oleh kaum muslimin, acuan utamanya itu figur Rasulullah ya, figur Rasulullah ya, Nabi Muhammad ya, itu yang jadi acuan. Tidak mungkin ya kita ngomongin tentang adinul Islam acuannya itu nyirorok itu, nggak mungkin ya. Atau sedar tangga utama nggak bisa misalnya. Atau kita ngomong Islam kok Prabu Siliwangi yang jadi guru besarnya misalnya. Nggak ya. Ketika kita ngomong dulu Islam soal lagi coba, ya ngomong kita ngomong dulu Islam kok biksu sih yang jadi acuannya, yang jadi sampelnya, yang jadi usuannya, enggak dong. Ya tentu saja lah kaum muslimin ya, Rasulullah ya. Nah maka sudah barang tentu sedikit kita belajar tentang histori kayak gimana sih dulu sih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperagakan ya dengan firman-firman Tuhan ini. Tadi kita ngomong sebagai seorang muslim ya, anggap saja begitu. Ya, kecuali sih kalau keyakinan kita bukan muslim itu selain berkata ya. Jadi kan jelas acuannya nih, jelas uswahnya. Bukankah Tuhan telah mengajarkan kepada kita ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oh, berarti ya. Ya enggak. Oh, tapi kan enggak juga. Ikutilah

yes, yang aku dapatkan dari nenek moyang kan begitu, ada sebuah ayat itu sih lain perkara. Kalau cuma saja pertanyaannya, kenapa saat kita ngomong tentang adilul Islam, guru besar dan guru agung itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan memang terdahulu historinya itu begitu, ya enggak? Berarti dengan demikian kan ada sesuatu yang harus kita rujuk. Saya gimana sih dulu Rasulullah menyampaikan agama Islam ini, kayak gimana sih Rasulullah itu mengubah masyarakat Arab jahiliyah hingga demikian? Nah, ketika kita hidup 14 abad sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini yakini ini hari ini banget. Apa yang harus kalian jadikan acuan? Siapa? Aristoteles, Immanuel Kant, atau Al-Kindi, atau siapa lagi? Enggak dong. Tentu saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan memang dahulu Tuhan mengajarkannya begitu. Hari ini kita coba nih, coba hari ini saya ingin belajar Islam tuh kayak gimana sih menjadi seorang Muslim itu. Kalian mencontoh siapa? Kalian mengikuti usaha yang gimana? Atau kalian sebut sajalah sebagai seorang Muslim keturunan, lantaran orang tua kita juga sebagai seorang Muslim, hingga saya juga hari ini Muslim. Aneh saja orang tua itu adalah seorang Yahudi, mungkin kita juga seorang Yahudi lagi ya. Ya, katanya ya, kakek nenek moyang kalian semua misalnya seorang Muslim, hingga kalian juga Muslim, begitu ya. Andai saja nenek moyang kalian itu bukan seorang Muslim, tapi selain daripada Muslim misalnya apa aja, pasti kalian juga akan begitu. Jadi kalian memahami adilul Islam itu dengan cara apa? Lewat garis keturunan, atau lewat ilmu, atau lewat sebuah keyakinan, atau lewat sebuah pemahaman? Oke, baik-baik. Kalian memahami dinul Islam ini apa karena sebuah keturunan saja, genetik, karena nenek moyangnya Muslim semua jadi Muslim, apa pakai akal, pakai ilmu, pakai apa pendekatan? Ya kalau mungkin nenek moyang, syukur-syukur kalau nenek moyang itu benar objektif ya. Kalau subjektif gimana? Ya kan, ini sangat mungkin ya, sangat mungkin sekali. Oh, jadi jelas dong. Nah, terlebih kita harus ngomongin Al-Quran. Kemarin kita ngomong tentang Al-Quran ya. Yang hari ini kalian pahami kayak gimana dengan Al-Quran. Betul gak? Ya? Nah, jadi ada sedikit ya. Tapi kan begini juga ya, Samudra. Kalian pahami adilul Islam ini? Ya enggak? Tentu tidak seperti yang sebuah syair Abu Nawas sampaikan. Tentu tidak begitu. Tentu tidak begitu ya. Jadi kita baik, taat, juga kita tidak taat, lah apa harus begitu kita umat Islam? Kita berbuat kebaikan di surga, kita melakukan kejahatan di neraka, apa begitu juga? Coba kalian pikir baik-baik lagi, gimana itu persoalan sebenarnya? Sudah, itu dulu ya. Besok hari kita lanjut pembahasan berikutnya. Untuk sementara kita henti sampai di sini ya. Terima kasih kalian telah simak Kotak Islami yang tersiar dari 92,3 MBSM. Dan tentu saja Kotak Islami menurut diri ya. Assalamualaikum.

92.5 FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Gimana nih di pagi harinya? Apa kabar nih insan muda di hari Rabu serunya? Apakah Rabunya beneran seru atau mungkin belum? Atau mungkin emang gak seru? Jangan sampai gak seru dong ya. Harus seru dong ya gak sih? Oke deh, selamat udah dandi. Pagi harinya seperti biasa ya, di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 pagi nanti di acara Jogging Joget in the Morning. Dan seperti biasa di jogging di sini kita bakalan bahas info-info yang lagi apa ya? Yang terupdate lah intinya ya. Mulai dari info perakiran cuaca, terus juga berita lokal, nasional sampai internasional juga ada di Insan Muda. So, station ya.

nih cuacanya. Dan ternyata nih insan muda ya, cuaca cerah ini tuh bakal bertahan seharian sampai dengan jam 5 sore nanti nih insan muda. Dan kamu tahu gak sih, ini juga jam 7 pagi aja nanti kita udah 26 derajat Celcius. Bayangin 26 tuh kan biasanya di jam 10 ke atas ya. Ini jam 7 pagi insan muda udah di 26 derajat. Berarti emang sepanas itu gak sih? Dan emang ini juga angka tertingginya tuh di jam 11 sampai jam 12 ya, itu di angka 31 derajat Celcius. Jadi emang panas banget sih jujur ya untuk Sukabumi. Nah, tapi dari mulai jam 1 itu udah mulai agak menurun lagi, dari 30 derajat sampai dengan di jam 5 sorenya itu di 23 derajat Celcius nih insan muda. Wow, jadi emang panas banget ya hari ini insan muda. Dan nanti di jam 6 sorenya itu cuacanya tuh masih cerah, sorry ya. Berarti cerahnya itu sampai dengan jam 8 malam insan muda. Bukan cuma sampai sore, sampai malam gitu kan ya. Dengan suhu tuh nanti sampai dengan 22 derajat Celcius. Dan nanti di jam 9 malamnya akan menjadi cerah berawan dengan suhu juga menetap nih di 22 derajat Celcius. Nanti di jam 10 sampai jam 11 malamnya kembali cerah lagi ya. Dengan suhunya menurun lagi di 21 derajat Celcius ya. Malam pada umumnya lah ya, angkanya pasti di segituan. Jadi hari ini bakal full cerah nih insan muda. Jadi buat kamu yang emang yang emang dari kemarin pengen cuci baju gitu kan ya, tapi mager mungkin kemarin kayak aku, soalnya aku juga sih anak kos yang mager ya. Nah bisa nih hari ini insan muda mumpung gitu kan ya, lagi panas banget kayaknya ini mah, kalau ngejemur juga paling cuma beberapa jam langsung ini gak sih, langsung kering insan muda. Oke deh, dan selain info barusan, coba juga di sini ada info tambahan juga buat kamu gitu kan, yang mungkin di sini tuh ada yang lagi cari

Sukabumi deh pokoknya ya. Selain handphone dan aksesoris di Simastel juga ada handphone second. Loh, HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis Simastel gitu kan ya. Terus juga nih ada juga CCTV, smart TV maupun laptop, ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani.

Dan dari informasi yang diberitakan, insiden itu bermula saat terjadi keributan antara pelajar yang berada di dalam angkot dan juga pelajar yang menggunakan sepeda motor. Salah satu pelajar diduga menendang motor hingga oleng, lalu motor tersebut mengenai Pak Arifin. Nah, akibat kejadian itu nih,

Dea Paripintu sudah menjalani operasi untuk mata dan juga kaki.

Jogging sama dia masih bareng Shiva ya. Tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kita bakalan cerita lagi nih soal kondisi Pak Arifin, pedagang es krim yang menjadi korban insiden pelajar di Cicurug Insan Muda.